0: മണിക്കേ.
1: Nasimang badaiho film ni gitko knaswaha. Dao nasimangna. First film oni Lata Mangeshkar aro Udit Narayan ni rengpa. Har subha yatrakna. Ya gitko gamatangiya.

nasimang Brenister marakni gitangkhu khna sonaman aha tau jol jol ebapchon sangmani gitangkhu khna sonaman gin gitrang wa krongthaina anchungkho damsao aro angni khasa ga chamkho

Nasimang prole marakni gitang kuknaso naman aha. Tao jol-jol silverus marakni gitang kuknaso naman gen. Gitang wa bauni normal sa aro ribat haibone chame.

0: Scuba Jimmy'ni chibung ao spotlight program, Scuba Jimmy'ni kolachio vivid party program, chikungbaji yo Hindi kobor, chikungbaji minute pung ao English kobor, chikungbaji minute chikunguni, chikungbaji minute kolachio na vivid party program kokna suna matgen. Yarangan, tala thamna tari sogumen program rang wa. Mandir ako matnakragpa India ni Prime Minister Narendra Modi, uni chang ruchasa kola chibrigpa man ki bat bagi sukni kathako, rebaingpa meja ni kola chisa thariko wan robi barsal ni chisa bajiyo, asong ni mandirang nagan prakatgen. Apsan ko na achkuchi pe iskaya na tskagba ho jol na simang knaso naman gen. Pilsataya tam ni chet bajiyo, achkuchi pe iskaya na tskagba ko na simang knaso tay naman gen. Nasimang tingni station ni program rangko, ruchagani sotpritam point gitam sa meter medium wave, bahazal sa ruchagani kulachi gitam kilohertzo, FM ruchasa sa points ni meter bento, aru news on AIRF gita knaso naman gen. Yan Akashwani Tura.
1: Ayo, yang misti rang de tona kray jok, dalio kai caman genok.
2: Baba yang takkan baca ni rang de nak nadi namjawa, nak adi cikup baca ni rang kodi dontong lasa nangjok ba.
1: Najuk dong, namai ku masih ya, angi kusuk cana sekarang ko cana man nadi pat anga cai gen ba. Antang ni cana sekarang ko cusukot naman, nana aku nawi jama.
2: Amba, nau capre timeng jamanu nasa jokode, nak ni bini namgini nasa gani ya ba. Medum cikup ba aru kari nang tot kupa cani rang ko wat boha, nak ni bini namgini nama cani mesu samjak rang ko sa boha.
1: Yako Commissionerate of Food Safety Meghala Shillong ni ketahui ya tengah.

angin. Skang bau bagi fil nigit kon asimang naga matangnya. Ian Arman Malik aro Shraddha Kapoor ni gapagi tunga. Gitara unga sab terang.

na si mang bagi filningit kok na suha da ona si mang force to ni git kok nang skagin gitarong inga isyara aro yako arman malik ngaha

Tahun nak simang na, do labzo ki kahani ya film ni git kok matang sekai nga. Ian Arman Malik ni gebagi tunga rogi tarau inga kuch tohe.